0: Syekh Mambak niku sebut suri ngemam Syekh Ibrahim Al-Fal.
1: Khadim.